Bakawologoma bantu temuko kulya ebintu bakatasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi nayikuba omugole w'amaruka neyekuba oluja neruyitamu nerikuba oluja neruyitamu neyekuba olusuku neserengeta nange munange neserengeta neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu mama neekuba ennyanja neekingira nange nentuuka nenya.